Ma Afrika wa moso nga nsi ngam ke muli ula kom teke tini kwa 42 manita ke konke radio XK FM ula gita kom teke ke tini gira ke chu ag nga wa mko program kang kakrisi kang kwa gen hokang wa mke chimbun ke ki chwa nga mke twisa muku giga sa gita wa anjika nghe mha chu ag dakwa nga ba Semalam macam gede sekolah adiar di kuartal, macam gede kau itu, wah, kau kita kau mesti kau bawa la. Di sekolah he, muka gede uka ngaka palapala, ngah sekolah macam gede kau itu, wah. Kita sen, tiga kau wah, tiga gitu dah kau kamu kusyo, even kau tiga four sekolah ini negi kau negi, wah, em gising kita ah, semanu kau gede kau kabe, ini kau mungkin kau gea, kam. Kama cam cawu tini gea a pala pala ka egi skulan a ngaga gita kom tini gita gi wana hanu husa yela drivie ka aya skula fakansi gem gita gi wana yem gitu trogi sangga nti maga gita kom tini gi nti o ndiwi ndiwi ke gi ka u kama skula kredu gati gi gi kaku oyam kredu gati gi raka mu raka wana egi kanda kukuma kung wotso ka pala pala ka lagi sekolah ka wa kita sedi yela drive ka mugu giga giacho ka ba chiki ngama ngo e khu a kha kha won lati chu ka lati cho bana ngi ka kha ma lati chu kula ko duma ma wa o kula ti khange duma ma gya o tamaji o hu ngi ke ka kwa wa chike he akha o ka kha lunga wa sekolah yang gya ngi mo sung ke sekolah ka ya kan kha ku e o ku kha ka Vikam, chick day a kama. I'm half fitika kawishim ku giga quinka and kawachi jela sung, mugu ka kinka, unka, I came school and chunk yam, sung kay hitting a gay a kala utuam, kitchimusinki chung, muku giga quin, palapala kam, chick the gay hm, nawa scola, kidiar de quartal at chung, o chick the unwaki, chulo an unaka kata, kachik the giga unwas. Sekolah lagi cimba angin tenakan anghuat ha he wan kasi cha chi ga afiti kan ngwa anghuat handang wan hm ka to chi gi kan even a vilongi sa to chi gi ka to truka a konsentrira ta gi da kom hm ta gi gi ka ku chusin hi ke thwa ku khama ko shoge chi musin gi chwang a gi da u khama a ke a vilongi sa gan khuna ke a gya sin u chima a thwisa mu ku gi ka chi gi ka o ka pala pala u ngam gama ka ege sekolah aci dengan yang ka diar de kuartal lah acuang dan kita sendiri wala kat roda kui kuang kama kui kita sendiri kau kuang ke acuang kau a half tege gede gede kau tak half tege kau kita kau tak kah apa aki cimu singi acuang muite ya he adun muku gede cik dia kuasa aku angku kama kui ya tuansi waka wisisi kau kita gea agung tak kah af ama kita ni kau awuz lo kuah mana yang he agih kuah cimu singi acuang wa kau kau masih kau kau a kuasa awal sing cimu sing muka kira tak mungkin kau angam program kita ni kita safita dan dua cik dia sa program tene akalu tuam ke wala msnga nke ya chang

akwa kakha gona gqike khanqushwa kakaye kaqotha utuke nqwa kwamata axhinga kwaseka nqwa adamu kuke yasingqhi u thisinga titika kwa wa challenge ti kwa tiga xhoka tjonge thwa kwa qhunke qatso ofu qakhwi nqwa utu manela gisintia atena thwisa mukuke ka o kakha nqwa ka ku diplela wa xiki qhi nqa nqa xe ke chimba kagichi akhali akhashonti tigani kuna ama gini kudili ukuwa nga wang ikuwa kaka challenge chiga hanka ng singhi u nga wa akwa ke kena kamina kama nga kwa ya chwa ng anghi u riksi ni kwa mang u nga wa amuku chik chigi kagiha afektir ukuwa akhashonti tigani kuna ng afektir u afirhudi nga gini unwa chikuwa gising ka afektir u anging ka uta akwa tuta koncentrir wa chigi he Gitu ada kau kamu kau usil. Tak kata ni orang awak amu kau gigak tak wariksi ya. Aku mana kau mangkuk jangan wana erens tak ha. Kasundir problem asam. Tapi kau gigak kau cuci hi uti singa cici gigi tak kau kamu kau usil ke aku tak kau cuci wang wa utu kau gigak sing ama gigi manila cici di kau magin kau ukuan kau kau ukuan kau cici singa cici mana kau stress cici o cimba eka kau ha kau kau challenge cici gigi kau cida kwa giga chwang wa kakuru masi ke mkteni nge mwasa awala si nchi musi mkata wa mgira gmangam ku program giga ng mwa gira sa fita ta dure chit gira sa kwe program tene a kalu uto wa mge wala msunga mge ya chwang.

Exka FM 107 nxekini yakhala ke mtsamtsa bithe ncindo ke gicamtsa ke njalo ke tekzini camtsa ke tshe tidi camtsa ke twicamtsa ke tin munite ke chimbo emtsa singimtsa wala ke akambo cha ya nqamu ngicala cha mtsuma free de camtsa ke cloud 17 July 2000 season 2 na kwa mikabo vantsi ni tena ke mtsa qala sike mtsa emtsa ya program a ya tswana ke qwimo ncimo ke mtsa free de ka ncimo mtsa tidi ya cimqa qonda qomtsa ke qwimo ncimo mtsa tidi ya ngqamu qhamu ke cha camtsa ke mtsa mita ke mtsa u cacwara ke usina qala ke mtsa qonda ni aqa mtsa program a tswana qonda ncimo ke mtsa sing umtsa qala tidi singa tsiga qoya a tselo qo tsiga qoya ncimo qo qoya ka mo qo ya jala cam cak cam sangat tua kala mesti titis nggak yang kamu kau sih nak kamu terima pasti mesti tutus sengu kau sih nama zaman ini kau akhirnya kau sih nama zaman ini seng kau sih nama zaman apa nggak mesti titis nggak oh boleh sengai kau sih nama out lagi mesti perang kau nama mesti lagi mesti titi ya gemita kita lak cam cuma ya mesti ya program akan mesti lagi mesti sengu mesti titis nggak kau sih kita lagi kau cuma mesti kau dalam mesti kau lagi agam kau mesti program acuan Raymond Komuti ke mora kam tsaki kala kam tsumi education program ya uta state your mind ke akho ka ke sa imang ke sa titi ya tu diar ta kati wa ke wala kam tsaki dri kam tsaki oi khaw no tsa program ya ke firiri ke mtsa sam tsa firiri ngam na teng e wa kontali ke khidam ke chimbo ai e wo sina ke mtsa kwa ya uta wa puri ku kam tsa sam tsa titi ya kam tsaki fai firiri ati wa ke siziri ke kala kam tsuma Kemudian ke, ada hamster di game. Cuma cuma yang hamster titi sengai, siapa sih hamster? Sengu kebisikan dua, hikang tua hamster, kai kam hamster, kai jalam hamster. Cuma cuma sengai, cawa lak cuma sengai, siapa sih hamster? Jala kaki ni. Kalau kam kebisikan hamster cuma, he aku jala uang ada hamster di game. Sengu hamster titi hamster, sengu cawa lak. Tak kebisikan kai apa sih? Karena kam hamster aku ngam. Sengu kat kebisikan, tak jala. Karena kam cawa ngam. Karena kam cawa kam hamster. Sengu perih dengan sengu kalau kam cuma hamster segi. Kalau kau ngam cawa kam hamster di game. Siapa sih hamster sengu? Hamster kam sengu mana kam cawa hamster? Titi sih mana kau kau ram cak cukup dulu gini kau cakap orang kau sih nak kau agam cak agam sih dengan jasa sungguh ni cak ya iwa acting dengan jasa dengan jasa kau nam cama eh agam sih dengan dia lah eh cak kau sih nak kau agam sih dengan titi sih kau um cak walas kau sih nak pasti kang um cak tahu kang kamu kau sih um cak mana cua sah kau sih um cak mana cua utawa kau sih um cak cama eh iwa agam sih acting cak nam cik kang aw ngam cak cua cik kang akan ngam cak cik kang akan aku sam cak o kang Akalam sa kang, awim sa oka, akanyam sa kitam sa ae wala sa ae. Ege titi ka sigdato am sa magawisin doa, hige ka kanto kawisi tiga kwangkwa. Mtama niya asnga, siyan wada ama kareham. Mtama na asnga, siyan wada uzala da gawisin na talagi. Him sa sengke akaw ka, kamaya wadi akini. Dila, akam akwang ham sa teki chiwisi ka noa, kaman doa, ah, longsam sa. Longsam sa teki pasim sa sengung, hige ki. Cibis si kai mandi lagi, kuka kau sih kena kai ya kuasa tua kau sih kai, kau kua, oh kau sih lagi, kau ya lagi, cibis kua ma, oh titi singa, oh kau sih kaya aje jalan singgi pasi kau kua ma kaya, aje agak kemusin, tengah titi sing, oh kau wala sing, tengah aje koi sing kau nak pasi, singa kiki titi kaya kau tak kua masa jiwa, cik ikam masa ga, oh kau masa kau, ya kau aje jalan singa, kau masa kua, ah kau kua masa titi singa kaya, kau masa kau tuwe, oh trik masa, ati wagi. Firiri, cakap kata awak kau sih ke ya cam musnah ayat titi cuma sih kau sih ke ya pala-pala ayam heraga cam ada singa kita cok sih ke hekang akik amat cok cok sih kekang akik cok ah damar aku yang mana cintu le ke eh aku cok aku singa kau nang aku singa kau jala aku bangga kau nang kau sih nak aku utas singa kau aman yang kau jala wak aman yang kau tua kau cam singa eh agam sering sepasi sesing u tiga ulai eh Aku ngam cegi cegi kang pasi mcm kam u cegi kang pasi mcm gau cegi pasi mcm sing hai u aku ngam cegi mcm longsa cegi ya asingi kana cemu sisi a hana a ngawa kana cemu sisi kang a gulit kana cemu sisi kang a kam kana cemu sisi kang a ngak kini kai buka makan u cegi kang pasi gau kam cegi kang pasi ngawa asing u degi cegi si gie ka eh a ngak kini pasi au o dah kat cegi si gie ka eh kang a Tuan, hei kaki kajala si magati. Oh, kacum si magati. Oh, kato si magati. Masa ikalam sa tuan, ya tuan, agam sa tuan, pasi sa singki kana kamu sisi. Agam ni kana kamu sisi, cik hea atung cok, cik hea atung gulit, cik hea atung jala.
tsau tagi matu tsiva tsau tagi matu pangatsi atsau tagi matu zelatsi na martitia e a kama kuna a tonni amani kawaka dam the senka kikawisi kaya kana tumsi anga tsikikao kanamazela okama kamaku kanamazela okama tsiga a tumaguna kawala tsiga tsila sana mara tong hiti tsiga akwa ukwa o akwa heaki gazela of kapasitwa titinwa agau kama kwe tsiga egang dumanui auna kama ku dumanui atotani siga wana liwia kikini titi ankita matuki kuna chan titi ankita matuki kwa kali chika kikang kagi singe kem chima kang ati jala sang om chima kang to om chima kang o kama o ka en chum kang pasimon o ka en chum kang pasimon kang titi anwa hawa nisika isano titi awa kam si chika anwa awa kama ku daki om chima o da kakui ngami om chima o da kakui kika om chima o da kakui kakui kakui kawami mchima wada kakwa kumami kawishi yano wanya hatiti nwa aunga nishi na martiti na aunga nishi kaka kawachige kakrisi uchi kakaeke kawa kakwa kumama kakwa kijela kakrisi kikawa kama kwa kawishi yano aunga nishi kama kwa kama wana dake mchima oda kakuna nga mchima ki oda kakuna tamkwe atamusi nga kwa nga atiti sin kwa nga mchase kawishi yana kikala mchase kwa kama awa mchase ngang singhi u kakee kakangjala mchase ngang sanghi u mchima kaha jala wan kana kamu sisi a kamu si ka ikang kawa si jala sang kakwa pasi kakwa kuma au kakwa daa damar a sini ni ka kake a ngua si kana a kamu kuchana a guli kamu kuchana si kana muku toka a guli kamu kuchana si kana muku jala ka damar si kano hei si kaa kwa nago si kaa a kamu kwa ke hei asengu kwa ka a titi sang tani kwa kya namo unga chona atiti sinta ni kano chikano tamara amana akayandaki ni chijala sendoa ta kangpasi abakan nga akayandaki ni chikana kangpasi ta chana kangpasi akam kawisi ano heke awan ni sikta kawo ke awan nga kake titi sinta ka kumanda wa chiki heke kong kama kuya kawatsa agi unge anga ni siya kike mchim o mchim nga ma matuwa kake au siya chika ang mchim matuwa kake nga humi kake chika mchama matuwa kake kamsan chika kee furka magi chau kake bakan chau furka magi kawakang furka magi unga chika kakang daki titi sina yang ngawungan ni si chana titi sina ngawungan chika na daki aaa kakang da pasi mako ujala damara matui ujala ki titi anwa matui kamsa ki titi anwa matui kong ki titi anwa da kawisi gana kumatawa chiki he ka a kaya a kaki wala krisi ya aki ke morsala wala krisi ya e ya aki pangangwa wala krisi ya e yang atui kam kawisi anwa kakangwa titi sina ngawungan chika ki mchima kang da da pasi kang mo mchima kang ujala da pasi mo atam sing kia unga sing tu awala sing tiga akam kwa kan kora wa tiga hewa dedia e heka krisi ki kawa a wala krisi ki kawa wala krisi agi mursala kawisi anwa kala ki pasim tu sing uwa anga nisi tiga tiga a o tua wanga sing tiga tiga kang akam kwa ti anga nga tiga tiga kang a o kwa ka u tiga ka kama kwa a dama dedia no anga nisi aga a kwa nga tiga ngamu wa tiga a kangami kawa tiki ya nga ami kawa tiki ya nga lo kawa mi tiki ya nisi kwa kwa tiki ya kwa kwa kakona akona nisi ya damara ato ngayi ki kamani kwa kamani jala kamani kuma mchima gya kuna tiki ya asin kuma kwa kwa kala ngu kuna gya tiki ya kangtani atala gya tiki tana vindika gya tiki tana kaya tiki ya ato ngayi kang ato kama tiki ya nga kang ato kwa atiti ya ehe pasi au chi jala si gisang watiti ya pasi au kham si gisang watiti ya pasi au panga si gisang anga nisi of anga nga itagi ka kumsi ya vuka jala si mapasi ma mau toa chike ka kumsi ka na kumsi chike anisi kwa ka jala agani tamar atua hei kake amania oha kali mando of amana oha titi mando ora chiusi si akuma amania asinga kawisi ya nota ka jala amana asinga kawisi ya nota ka kama a tagi asinga ka ka jala adamar ad tige sa khamna sin kwa ka tige ti khamna atala kwa tige ti khamna ngai kwa ka sa nga ta ko nga wa nga ta atala a nga ta ta nga aki tige pa si au sin kwa ko tige pa sa ho stan kwa ka da mar ke as ani se ka u tige a sin kwa ka u tige a gu kwa ka ka ko tige ya tika ka ga ga ko tige he dia a o ko ko tige he ka nga a da ma tige ani si kwa ka sin de ni tige ka ko wa da vi ko ma ka ka ki mi sen ka ko tige he ma ngri ta wa sen ko wa diami tetang tua ngami dama tu sa chiga dama atuan hei kika kulin o ka kalang mchi magia kona vi koma kani koma gia kona tisa sini koma gia kona
kawishi kano problema sini kwama giyagona chivishi kano kakwa ngi na mara chiki asin kwa ka uchiki anishi kwa ka kawa chijala singi ya amata ki chika ma kajam kumamu chika ma gaba khanini kawa mutu wala jala kamu kwa kamu tu wala kamu kwa mi chiki angasi kwa ka uchiki ama kwa kika kwa mkwa na mara kwa ngi kiki mchima ma giyawana kuna at jiwa kamu chika na wajiwa uwa chika na jiwa ama chika na gini chiki ma upsan ina ka chiki ya asin kiki kato magani sana afuka ma chiki angon chiki au kui ya kama gini ka agre kamu kwa agre kama titi na agre sa chiki na agre sin kumon au chibi si agre sin kumon na tamara kwa ngi chiki na ma mchima ki odaka gi mchima ki titi chiki na mchima ki ngum chiki wisi gandwa chiki tisa chiki gwe a tamara kwa kan nisi kwa agre ka gini mchima chiki a chiki gwe nga jia a tisa ki a chiki gwe mi nga jia a okui ki a chiki gwe mi mchima o chike achi gami mchima oda sigda ati sham chima oda sigda chama chima oda sigda akami chike akok ona nishi enkwa nga tsanga ichiwishi kanwa he abahani tsene ichiwishi kanaga ndui tachi athale a kadui tachi anwe a chike ga chakale a atwis o atwis ing he fa tui ka gitisa atwi sing he tsena tsisa nga tsena tui tisa tsena tui kham tsena gawishi kanwa atwi wa ka tsala ta nga gamane ki nga chima ki o da gawishi na ki tia ta jiwa kama ka wa jiwa kama ka latere ka acha singa denga inga ka zani si ka tete ka kwa kya chiga e kya problemu si kwa kwa chiga kwa ke ngami kwa ke ngami ta mama ta ki jiwa kama chiga titi nwa ki au nga ni si ka ka au nga kamsa ka ka wa chiga hea chedu kwa ka ngawu a atuwa ngayi amane a wa hea gwa kha e ka ngana kwa ngamu ke ike nga a koni chu ngdiya ka wisi na tamara atuwa ngayi amane kwa wa ta chiwisi ka na jala atuwa ngayi amane kwa singa ka wisi na ta ka kama ese ngimtsa tedi ka khamtsa tedi tedi khamtsa ke ine ntola khamonita ke tshimbo da mtsa go iqala mtsa khonta na atlo tsa khamtsa ke mtsa sing u ka wishisi ka eka na tsamusisi ka thi a tlo ka na tsamusisi ka leya a ke ko e tsopa si a o a tota ngwa ka qala ng le tso nga moni khwa ta a gya ka wishano mtsa sam tsa fite ngene ke no shipa tsamtsa ke mtsa sim tsa wala tsi ke khamtsa ke to di arta mtsa ka wishana na ke rem kombo tsamtsa ke stadium e tla program na mtsa sam tsa fite ngene wa ngwa mtsa program e tsamo no shipo better than this.